0: Ndere ka nama kanga ma tonje yolong radio.
1: Mana ma? Lamal guru. Aku lin chak. Lamal guru mana ma? Pam udah macam duit. Ladis, ladat, mana? Lamas. Kemudian dia. Lamal guru mana ma? Anak mila la, aku tidak dapat yukuni. Amatlah aku, amatlah kaya aku yukuni. Anak bela la, aku kong mama. Apa yukuni jadi lapan darawi.
2: Shark na, the same shark. You can walk around all that area, walk river area. Go back, leaving on the mouth.

Yo, ini mana kayak aku Mira by Justin Timberlake. Kan versi nama aku Mega Dog by Peter Tosh. So coming up next year tun mana kayak gak ada yang beri. I'm Alive by Celine Dion.

0: Joo, tää on interview, joo. Tää rännänä tota on rakkaan piermak, tää on paman ove.
1: Joo. Pongor vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Andra that big tau tree. Jolku, jolku, jakan mä nöjää. Arne maru. Tuolla on naakko, tää plastikkaamme on rakku. Mä karudur bukkuna ngakkeru tiemme. Vai, eka takana morkapre. Nii. Tengo tavalla ngarana joerura tengo no de kurtu tap. 1 2 3 4. Kotvora dala ora ripya. Mm. Marko kotara merungalla ve akka ngarana birka raka tura na ta katunya. 20th September 2016. Tambara lokar pamana 2 o'clock na kalke. Tolo pero kal anguna branga karwanya kan nawi nawi ana ya komero nawi kanga bra bra
2: nya bile
1: nga na ta ta tra ndre nya kunya erana ya tanya ba mira ba ma jana pro ni jam kole kanga bra tao ba ma na bra jam kole ko lo ne ko bu ta la kama kanga bra tao tao tao tao tao nya kanga bra eh noktra Jai faun muktra ma wanga nararo bro ma paman na bro le gol paman gol belakam da pam gol na bro le benista martenya rap na bro le shop na sula ban min kone wanga ngadu ana pengane ne banara ere ora unye na bro ngatle ng shop tara na ora ta gol na bro tara na ora kedua la ni record jeng ngora kadel cina Mula-mula start nengok tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengoknya la, 1 2 3, kat dua lana lele, pun saya nak berintar ya la, nak beli child care center na, ngai tengok la, unik la nak perlu wang nak berintar, ada macam na, gold malay.
0: Hmm,
1: pam, tengok ni, naunya, mana kat dua ngai we, naunya. Workshop kedua la balik ni nursery unia na pun ngoi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Balik ni pun post primary orang ko unia 10 go iya 10 go kalau pun ko na unia school post primary orang la lakanya. Ada ngoi ngora ambil wang kalau pun na angunia wang na pun ko kaya adult education center. Angunia lingar yang hati liam school ada orang la tinmiri ni ngora belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk di orang taruk orang hati ni jama literacy center orang ni aku hati ni first pun dia jama orang yo golong anak perlu le tak kalau saya paman
0: agak aja tem
1: golong anak perlu le finish cak macam shop li rupiah anak perlu mana punnya aku anak perlu
0: nalen
1: Tuan lah, urulana, urulana. Unda kalau ni, iparana, macam ni, iparana. Hmm, kalau yang berulah, panik kita yang berjalan kita ke mana? Berungalah pemberiyo.
0: Hmm,
1: boleh ke dekka? Panik kita juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan?
0: Wah,
1: kita lepas apa nak drink? Kabur,
0: kabur.
1: Lau yang berulah, wang kita macam cina berdiri minyak teh kalau. Tiang apa langgan ni tiga silver kalau, tangan kata orang kata kalau.
0: Hmm.
1: Telo lo pan bapu melil yurungnya, rikau ko pinjural, balanya lah. Berangi pun saya kalau mil minyak yurungnya.
0: Hmm.
1: Ali dia yang anak perungku kayur, kalan ini.
0: Wah. Baful nak
1: kalan ini anak perungku hidanya. Kalan yang anak perungku kalan yang kalan, tu namanya. Anak kayur. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih tu ni.
0: Hmm.
1: Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya.
0: Hmm.
1: Aku paling ni matinya ni, ni kaya kau dah ni nak kula. Banyak lumur, nana banyak lumur, nana lumur lumur nana buku nana nak kula, nana nana ni. Nana nana kuiya nana ni. Jor banyak paling nih lah. Special and Benin, you want to bring the Laka and among Chimiranga Jaconda? I rebel the Rabbit Conda. What part of the problem? I'm going to cook by all your cooker. You're going to come down. Now, chicken jam, Mamero, chicken of the Lala Jama. I will be. Take a rapula, the Briam Rimbradella in Labama.
0: Felicity,
1: Miss Ross, you, Miss Ross, take a yako. Puku Briam Rimbradella. Well, I'm going to go to the canana Pungulali, drink Nankapuna de car, but I'm going to biscuit nana. Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, take a yako. Puku Briam Rimbradella. Well, I'm going to go. Walau ni, wakannya anak perempuan lali, kah,

0: jikana malangal mulung katagal nakun wangal malangul tiangun nakun yutaina nakun walangala ngalin tu tiakul itu karukul kamariki rungal tu memengget tere yurungal kialangala mulukul ngal tu kamariki goyangan naranja wangan naranja yura naranja ngal kialangal yaka ngai tu ka ngai yura ngal kialangga bikin tu kaya kwamian be ngai mangi ngal kialang jalo yaka ngingat lingu kapman palanya jon yang ngai mak tiangun ngadayo mangal dongal ipinen Kalau kita langkau jangan mengamam ayun dia pelanya.
1: Yeah.
0: Belengah hati yang ukap mana ikan bija berka kan biar ngada darman gina ayol ngujal. Ngada man gina ayol ngaduk tuk ngada tu jam ngada turu ngada kal bala bala nyolang kali daun yang wal tu yang jam naman merktun nangai turu merktun. Bala ngai lekan nabi jangan rom jam merktuna. Bala lembar lekan ngamun nang nguni rom jam ya kadu li dunup pangada perung rom bija nguni ngati leng wal kap man kal.
2: Ngalan warap pulai. Lingkun nu maling kuram,
1: bilalin ngai,
2: bernatan biar pul mana pangal mange, ngarakang opo, yo biar pul ngana pul berakur diru karena ngobari pemalanya kamurung aruda uria lingko gurung kuram, kabilanya.
3: Yo don jaga program supporting ngabingor Northern Territory Government tomala. This program is supported by the Northern Territory Government.
4: America. And I'm Pam.
5: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening to...

0: Kakuu ngan perung le ganak kap. Al bela perung kapu anda la minyale. NB pamat ya. Saya kalau doang ngi pung kalir tipe ngopi aja lah. Panon ni tau. Era perung dah. Atas kul ngat minyale ni kulung le mai le. Pula teka beri ngat minyale. Kalau mertunya, kalau kena apa kau betul kau orang ber. Tiada jadi, nana pernah lihat. Ibu la dia tiap orang dia kau berakal, punya kali. Mana pun kita mau mertunya, kalau mertunya orang yang, weh nak kau nak apa kau betul dah berakal.
1: Wakai. Eh,
0: nak kau mana kau nak apa kau betul ni, nak apa kau betul. Betul. Bella nuna namar kol ngor jemar dia Bella nuna namar ni amela na dalakan ko jamar ma pa man ya kan mo bene bene bro rangi pung ya kan mo mo bene pe tu ngat tu e mar ti ber do e ber ngal ya ti ber ngal daro ya mo kol daro
2: ni ti ngal ber ni bro wanga
0: ni mar ti amela ramana bene ramana pen pen dam rap
1: Mam, tu mama kau tu orang lelong macam.
0: Walalah yang uli. Kau biar jadi mama lah orang tap tu, na. Biar apa jenama? Anak nak perlu biar tap tu. Angan nak pun kau orang orang uli. Repo. Gor yo gor. Enam ribu.
1: Yeah.
0: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Abel jinngan uli. Kau angkat anak pun perlu waktu waktu na luanik. Tar. Harun minyak lekap. Bulan next dia jaga school ngan nana minyak lek. Ngarap kopi anda pok komar terdekat angkai. Paman. Ngarap ni pin curo dar paman.
1: Murat kalian lagu jutaan.
0: Bila lek kuri nang ayam angkai jom biak tongan yang ni biak kuri puna. Nono utu ya. Pok komar terdekat. Kalau ada pok komar terdekat. Ngarap jual kamera terdekat utu nabe nara. Ngarap yang ngaya aku pun dar paman jom pin curo. Bet, mamla. Tar pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngap. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Kalau for multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari ngap pakai orang kerja berapa duit ya? Okay, who won? Begina. Kebaya mamla. Abi jangan kata aku ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Nak betul. Mana harap betul?
3: My name is Sherilyn Napangari, and I'm a painter. I use painting to tell stories, but also as warnings about drink driving. Drink driving has killed too many people in my community, including my family. It's no good. It's not right to blame each other. You made the wrong choice by drinking alcohol. That's what causes the car crash.
4: Lingon, piak ngaku walal, kunga yuna mirja daruk. Yaka maana lukki, kabala driving na mutikan.
5: Hi, this is Alfred from the La Tumano Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio. Yo,
4: manmak. Elvis Ewan Makadwanjangama, Yolongo Radio.

0: Yo, pengorbanannya udah yerkala. Wangang aja, under that big tall tree. Kuyol kuyol, ya kan mana ya? Ada nama ruk tua lah orang nak kota plastik kama ngarap ku makan dari buku nengak kerja ni. Wah, ya kata kan mereka kapre ni. Dia ngono jawab lah ngarap najo error dia ngono dia kuru tu drop. One two three four, kau tua lah dah lah orang ribya. Ngarap ku kota rap merengal lah, ya kan ngarapnya birka rakat tu, dan ada katunya 20th September. 2016. Dah barang lokar paman na tu aklak nak kalki. Jauh ngalang awal dah jenah na. Yang nak kalki ada beri dah unar jenah na. Dah lalak jenah na. Beri dah yang orang orang ini nama ya teka. Kau yang ngobrol beri dah. Nah tu ngarang yang orang ini nama. So you, kakam barang you. Pernah ada yang ramat nak kalang lah.
1: Pungur beramat.
0: Nih, tu orangnya barang ni teka, kalik orangnya amara karik, tu orang barang kalik mana? Angunnya barang ni karuanya kan nawi, nawi ya na, ya kumbro nawi, kanga barang ni.
2: Kunya pilih orang
0: mana? Mana ada cara cara mereka, kunya kunya erana, ya cakunya, pak mera, nih, pak macam apa orang ni jamur kule, kau ngapa tahu? Pak macam apa jamur kule? Kolong le, kolong besar lah kamera. Kang apa? Tahu, punya. Kang apa? Muktera, saya found muktera. Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Kolong anak perlu le, benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, benda kau wanga, ngadu. Anak pengalaman benda ada dia orang. Unjuk anak perlu ngat tu lengan shop. Tara na orang, aku ni nak perlu tara na orang. Kau tu lah nyuruh record jengang orang, kadal cina. Mula start ni ngeteng orang ni education centre na, adult education centre na. Teng orang la, 1 2 3. Kau tu lah nanti le, pun saya nak berintara orang. Nanti le child care centre na, ngai teng orang la. Unjuk nak perlu wang berintara orang macam ni, world macam ni. Pam, teng ni, nanya. Anak kedua yang ni, nampaknya workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyah 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na unyah school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyah wang anak pergi ke adult education center. Angunyah lingkar yang hatinya. Sekolah darah orang lah, tinjirin yang lah, belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko, literacy jama, taruk jorong taruk orang hati ni jama, literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak pun boleh tak kalau tak paman.
1: Agar ajar tim,
0: golong anak pun boleh finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuanlah, lah, urulah, urulah. Unda kalian, ya? Iperanya, macam ni. Iperanya. Kalau yang perlu lah. Panikinnya perlu tangan atau kaan. Baru ngalap permeriu.
1: Nih.
0: Boleh kerja. Panikinnya juga nada, kulit juga nada, everything juga.
1: Wah.
0: Ngatali banyak mana perlu drink, kabur.
1: Abur.
0: Lau enak betul. Wang kan amat cendera beri cerminan teh karo. Cepat ngapa langsung ni beri kesin teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo ban bapu melilul nganya. Rikau ko binural. Berapa lah. Berapa pun teh karo. Mil minyak yul nganya. Alir yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini perunggu hilanya. Macam mana anak perunggu kalan yang tu namanya. Mereka kalau, aku cuma lihat kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih, ni ya. Banyak yang berukur tu ni, kalau mix, banyak berukur ni nampak ni nih, kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kaya betul, ni macam kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, pukul ni macam kula, nampak ni. Kau yang nampak ni, jauh banyak pernah nih lah. Nah, memang bulu naya, naya ni terima lah kulungnya, pernah naya naulan. Unu na net la pin na unu ya ku ye be. Rangi ngura pele ngura ya. Ben kel ma.
3: Iya.
0: Aba et pele ngurum ja. Aba ni na be de lu o kan na ul bi ba mal ja. Mare enya na pele ngura lu kan na. Rangi ngura be panik le chola. Aka na le friends ku ik kan na.
1: Wow.
0: Pina ya ku ke min kon na. Ba mal na. Alukan na unipun na na puluway na kuya pa kana rangil na rangil na pungat luwang. Burum. Era rob tala karun tala kor bakam wanga tala ora kangoina pala ya rob tunale a kunda wana bel pula lo banya laru na wanga ja kunda brown na banya e banya ka chait wanga ja ka tik tik me wanga ja yuro ngone mlen special mlen ben ko da mlen yo ngana pro ne le la ka na mangu chimir wanga ja kunda a be bele ra be kunda Papa na la pro na na ngala pero la kupa yo na kupa virtura merlo yo lo que veo nanga ne kamaran papa na ole placana na ole na ukuna kam dara mitaurut ko chicken jama mero chicken ngala la jama abri pia tai kamra pula la pria mre mre jala ole na paman Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, take a yako. Pukubriam, remember, take a me. Valenagana, we can anapurgolali, ka drink, nanka punatica, balanian, biscuit nana. I don't know, remember, flower, cook to no valango. Beautiful brino, walking, cook to no lego, pokumapin, yalalo, a drink, cocano, capo. Kolanya, kakul ngan perungu lega nakap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat ya. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Atas kul ngatun minyak ni kul ngan mari ngan le. Pulak tekam ni ngatun ya. Kalau mertunya, kalau kena apa kau betul kul ngan. Cita minyak le, nana pernah le. If pola dir je bung dia ko bala kale una kale mana pun ta mo mai ni ngal mar ti nya ngal nya wa na kun no ko ko ba tele ben ole
1: wa kai
0: pro ngal ti tam je le na pun na le if pola dir je bung dia ko bala kale una kale mana pun ta mo mai ni ngal mar ti nya ngal nya

0: Joo, tämä on NTV, joo, täällä ei näytä tämä rakka.
1: Nukua kaaprakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
3: rakka, mulla on rakka. 1, 2, 3, 4, 5. Jakka kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Rakka, mulla
0: on rakka.
3: Tämä on bara lukka, rakka, mulla on 3, 2, 3, 4. Tuolla on rakka, mulla on ja nu kalkkar jag bredda och när jag har lagt den här. Bredda jag och råd och vinna med att täcka. Och du är en och börjar bredda. Nu har du tungar jag och råd och vinna med. Så var ju. Jag kan bara ju. Men hade jag ramat alla kamera.
0: Kommer du att ramat?
3: Nej. Tuolla ja palan ei teka, kalle mun ja mara kari. Tuolla, tuolla palan kalle mun. Angun ja palan ei karva ja kan nauvi. Nauvi ja na, ja kumero nauvi.
0: Joo,
3: joo. Na, rakamza. Ma Kula banam konewanga ngalo ana pungana ne banara erura unya na prungu ngatlung shop tara na ora na kunya na prungu tara na ora kadula ny record jeng ngora kadel china ngula ngulo start ninge tengo balang ny education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 kadula na lele Pensen am rentare ora. Era bele ga child care center na ngai teng abla. Undi na prungu wa nga rentare ara me na nai gol malen.
0: Eh,
3: pa tang ni na nya. Ala ka twa nga we. Na nya. Workshop ka twa la bale ni nursery undi na prungu ya ko technical school ya ko.
0: Le.
3: Pa ni na ben post primary wala ngo undi 10 go. Yeah, 10 go 11 go na. Unni a school. Post primary wala la kanya. Atang unu ngu ngura, emile wanga kalep pa na. Ang unni a wanga na pungu ka adult education center. Ngatil ngu. Ang unni li ngara ngatil ya school, school ara ura la nga 15 na mirene ya. 16 mirene ya ngara, bila Pala yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang ku taruk karang hati ni jama literacy center ngora muni aku hati ni first pun dia jama ngora yo golongan kan apa lu le teh kalau jaga paman
0: agar aja tem
3: kalau kan apa lu le spirit chat macam shop li rupiah apa jam mana pun punya aku mana bro
0: nalen
3: Tuan lah, urul lah, urul lah. Muda kalau tu nya, ini pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan yang berulat. Wah ni kita nak berjalan ke tak ada, baru ngalap permeru.
0: Nih.
3: Boleh ke deka? Wah ni kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
0: Wah.
3: Kata dia bawa apa drink? Kabur.
0: Abu.
3: Lau enak berulat. Wah kita macam cina berdiri cermin yang tehekar. Siapa pelanggan yang bertugas di bekal? Tengah kat orang kat bekal. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya la. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
3: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang anak perungu kalan yang tu namanya. Kacau. Mula kalau Ang mga labir ka na lang yung wala nilang orange pa na mapalit niya, need to niya. Bali na binagulok ko na, karugo, mix. Bala marulim na bina na, need ko na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko daw, nangat ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuk ko na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup pa niya pala, need lang. Nama mereka pulih mana, no, yang net dari mana kulungnya, parah yang naol, unyil net, tapi naol ni aku ni, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
1: iya,
3: awak pelanggi burung je, apa ni yang betul betul ukan naol lebih bermat ya, mereka yang apa yang ukan naol, orang yang lebih panik lecet lah, makan naol friends kuikan naol.
4: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolong Radio.

0: Ngaraya Kojimen Campbell. You're listening to 88.9 Yolngu Radio, the Algalevin Co.
1: Yo, Gadon Yanguni, Unidi Kabulo Nama Limurdao, Narakangupan, Limurtumiti Bulu, Nama Dao, Narapalmirongong, Limurongong Maladual.
2: Yo, Kongur Pramachin, the Limuran and Walla, the Pala, Yoda, Kongur Prabiak Nene, Biak Marchi, Dual Loki, Dual Nangatul, Dual Touch, Dual Navi, Pijeral Majin, Kongur Pra. Yaka na puro nyol kan mangur pa yai kuro mala.
3: Ya picture. Palanya mi jawal lo yung ni.
2: Palanya mi jawal lo yung ni ngaran na ngalo lain. Yo. Yaka buku na yak na da man room na puro ya lang umre na puro bayang utire. Kaya ka bak mang na puro dal darok. Kadol na puro na ngam mangur pa. Nakumalang ola.
3: Kangoni din ako, ngoni din mala, nga makurin niya mala, ngoni, walkan kuro pa rin niya, limul na niya ako, nga til niya, limurungal niya kuro tumiri walal, kati ang ngon bala nga limur niya kanal siya na.
2: Ngarapin ka nama doal, ngarapin ka nama limurin doal, limurin niya ka nama, clear. Eh? Yaka limur ka mal tumiri ya, Mahujan dan lima orang tukar ya malu jualan. Harapin nama. Paling mukung kan ber. Embang lima kemal tu ber. Walau kau tukar wang kain. Ngat ni rambang kan macin. Eh rambang eh. Wang kain walau tukar rambang eh. Tipal kali macin. Tipal balik lima macin ko. Yoko yoko walau liap walau. Tipal bala. Pijar walkan. Today jadi buka lima orang ya. Jamur kulit walang. Nana merah pijar merah. Jauh reyak kurkunan merah. Balaga jamar kulen rong nalim rong marji teron ga apin ulan na yaj kuro main mak kul ga marji awang ga ap yaj kuro wal ga mel kumlim rong eh ter soa eh pelim ro ade ka bapa pang lim ko jama ulan main makung kung ga ulan main makung yo ngamen bawara ngamen ya especially lim bapa walal Mukul, mukul bapa, malu, eh? Apa lagi? Limur tu bila ni beli kamu malah nak kumal kan limurin kangal, nak purun? Yo, limurin orang kangal, bila beli cukup mal, amat kangal yang kadual.
3: Nawi, uang aja ngai kadukar ngora, nak cari limur tu dara, ku ngai tanamir, ral mana pan mir?
2: Mak tu limur mukul, kah bapa, malu. Lebih tu kau kan mereka, lebih tu kau kan mereka long mam jamar kulit, eh long mam lebih tu kalau kamalang lah cukup main makong. Nanti kalau lima margin, kan nanti kalau malu al margin, kan nanti kalau malu memula margin. Kalau lebih tu orang bulu start kalau kamalang main makong, bala lebih tu bala waktu tangan lebih main mak. Paling mungkin orang yang kemaki awal, kalau tidak angan lima orang.
3: Mula lima tu, mungkin ini tu kerbalanya malam malam malam, macam lima tu malam malam.
2: Aiy si, rombur juga leor, rombur juga leor. Dua ribu lima marma, malam tu mungkin mereka ambil lekar maling, maling online, kita balik balik maling malah, ke kamar malam maling malah, kamar memadam kamar el. Kamal, mari mau nak kita bangun. Yo, kawar mau rembangi. Nama langkan on, mana kau ngulang na one jeruk, dada ngulang jalan dada ngulang malah. Yo, mana ngarat malam? Yo, ni mana dia yang ngoro erjur. Alright, kau report apa ngulang puluh second time langkan on. Mana ni tu malam dia kundang or yo ngarat dia bela, biar biar malam.
3: Kurapan min
2: mula. Kurapan min mula kan. Isi bela ni berhenti aman ngara, eh ngara. Ada mial koruna angunal outside. Yang itu ya beri na bungul dia mangunal jinawa, ngarang ulo. Kadang niat naik lembaran darah kerja jaga awal selalu buk makul. Niat korong kadang mau kerja lembaran darah daripada buk makul yang itu jauh ini tar tunggu arah orang ini demi alkitab ini langgar rai mula. Itu al. Muni cian cian lembaran lembar tu muni lewalan teaching anggurupan kamar kulit yutenan.
3: Yo.
2: Apa lagi? Yo. Kalum dalam kamu orang lembur marma, marma end rumor, rum. Betapa kamu kamu kamera oleh betul nevelan. Kalau kalau kamu naik nak kamu jadi inside kor, ada orang. Kamu ni lembur ending, nak naik pergi. Kamu ni lembur orang. Ada nanti bungul yang lembur jam kamu ni bayang oleh lembur yang nanti bungul. Tem baru kor polanya. Ya kamu ni naik naik pergi kamu orang kamu ni lembur. Yang lembur mana mera? Kamu ni lembur watang orang. Bungul watango, mana ke watango belain join lah. Kalau pergi lima orang orang ni leh ngara, rob, yo, belainnya.
3: Main waktu ni tahu, mayo, naik ke buat dia kita unja, sama kurdu ni tahu, ma.
1: Yo, katanya tu dia nak perukan artam dua ni tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurung ir.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra marikin na wala na wanga kalibinga
2: murokanya
1: rakuanga yo marmaya no kalibinga ka murokanya ni wanga anting koi murokanya
3: yo ta tuan jada wong ay tulakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar meringoy hilpe ana pa meringoy ngarakala no yo ya koi babral ko no ngurwang ngurya ko ngurwa
1: Merdeka,
3: merdeka, merdeka, baru. Mari, rakal kaya Pak Berengu.
1: Yo, orden merah makin, bicar di beli. Orden merah makin muni. Yang ura merah makin, yuk ya orden. Umar merah makin, yang ura. Bingu dindar na merah nangal baru. Kulun ngur, balanya guru ngur. Al baru di jalang dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, maju merah muni. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli gulun beli tuan kurir pui, tak amala darpau, darpau mera buman badar, nak gul kemangal mera macin, mar mera darpa, gul gul kelar dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku miring aku, mari maji mera ngoni, wandanan mera macin, darlam mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, ikir mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini di malah ini mar ma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang gapu baik. Kalau yang kalau soal mai, ni aku tu pun boleh dari orang yang kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah malah nguruh, kan jalan malah malah nguruh ini balar dan balar utur lah. Balar ini kacau malah utur malah di kakayu banding, ama mari ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada kir bicar dalungir ka angai wanden ka bulu madang ni wanden bala uttur na nguru di al mala uttur di bicar de rak kon go belen ai ke madang bai ngo mitto na ngola na bai ngo umar mada bat rak kon go ngal rak kon na belen pala mala karpel na karpel mala makar madang ka yang ala padu al wan na madang karpel dubuk na mada ngaya mar ngoyan Indi palanya nak kon ngundai kandare kon datangge indi palanya pala mala macin ko kan nang aing ko pa ngaya ngara makar pala mala macin den bara na lain lap na yan ko kan mala macin ka kandar ngungi en men malakan ali dia ngi en mere ali nan malakan ko pang en men ka men makan malakan ka do bok pollo sili ke bai ngo madang Kado bokulo jan-jan tur malakan kurukangal kan dar ngol beli bar kumiter wang aja. Kado luang, kajinan kado bokulo belum malang ni kurukangal wang alam lah. Muda gumir malah bumer, muda gumir belum jan-jan malakan kurukangal ruminan. Bicara jadar nak per malang dangal malah makin kurukal, wain dah malah makin dal kurukam mai bicara nak per. Kalau nak rako, kau kau lenyalan malah baru lemburung dual baru. Wandenan mala, wandenan yal bala dobok tu, la dobok patwa ngangul warang, la bala macin mit mit tu, la nak kena mazal mial kemana indal, pikir la lapor macin malang, kan yain de baru la unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalan ngulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalan kanjar dal, bala nyawan nama dang kanjar dal militer, kangal mala dari yur bala lapor macin mit mit tu awal, lapornya kena ngana. Mit-mit tur na belen, balagutar na. Kutar, narangkan burum din waktur na na permakin. Waktur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na na permakin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duay meringun malang malakan bicar wangan ni. Wain na, dumal, dal madang miyalk mada, bicar malangkan. Duay meringun malang, rakalang nga kawalit pwede pala, papa meringun ako. Kabalanya.
4: Ya, walal tuwal ngara Dr. Jamie ngaragang chama alsngor ka nomagangama yulngor radio tipongor nulungor yirkalangor pirchimi kunyangara 88.9 FM. Wow.